0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Eleh-eleh si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 21:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66. Dan sekarang sudah saya buka. Assalamualaikum, langsung saja, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Mujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Mariam. Silakan Bunda, mau dengar lagu
1: Bang
0: apa?
1: Bang Mujir, saya mau tanya. Itu ada lagu Jatuh Cinta yang nyanyi Cici Puspa dangdut ke bukan?
0: Bisa dangdut, nanti dicarikan ya.
1: Anu saja Bang Mujir. Lagu Kesayanganku.
0: Apa
1: jangan itu? Sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Ya. Oke.
1: Terima kasih banyak, Bang Mujir. Panjang umur.
0: Makasih. Untuk lagunya untuk siapa?
1: Budu di Tekalan. Saya selalu. Bunina di Pindrang juga. Saya juga di sana. Itu ku di Maros. Saya juga. Itu kudu yang ada di yang Angkatan Laut di mana itu Korea tadi mana semoga saya juga di sana pun anang oh tidak ada dan gimana daftar cucu satu lagi mau sekolah masuk
0: sekolah.
1: Apalagi Haji Eda Patio Sakika.
0: Iya, mudah-mudahan makin sehat.
1: Kalau bukan penyakitnya. Pak Mardianto. Iya, Leman. Siapa lagi? Kira di Majene, Anton Diduri, semua-semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke.
1: Banyak umur.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
2: Rehan.
0: Dengan siapa?
2: Rian.
0: Oh iya, mau dengar lagu apa?
2: Dari Cinta Merah Jambu.
0: Iya, untuk siapa lagunya?
2: Kauji, sama tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda Haja Eda.
1: Bulan purnama, Mas.
0: Bulan purnama. Oh iya. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya, Bunda?
1: Ya, untuk Mardianto di Kumpul Student. Yogi, Yusuf, Neman, dan Papawati, di Polman, Bunda Mariam di Masolo, terima kasih. Dapat Tio, Allah menyembuhkan penyakitnya agar kembali sehat.
0: Ya.
1: Amal di Jerman.
0: Amal.
1: Ya. Aldi Bro di Pangaparan. Amal di Jerman. Hantu di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Gila dan Fatma serta Ruben di Wajor, Nurul di Lirang, Kira Nurlia dan di
0: Majene,
1: Bukan di Barun, Hadi di Barugaya, Gibran dan Aisyu di Purma. Yang baru bikin
0: Ramjin. Namanya Samsia, Hamsia. Oh, Samsia. Bersama Ian.
1: Di Sekang apa? Sekang.
0: Ya, Sekang Mas.
1: Ya, Sekang Mas. Bu Anasri yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Untuk juga Anas.
0: Anaska, ya.
1: Anaska di Lutedom. Tujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia besar keluarganya, dan semoga Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi di belakang Haja Eda? Silakan 0814131066 masih saya buka lagi untuk Anda. Baik, Bunda Maryam tadi mau dengar lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Masih di 106,6 FM SLL untuk Anda. Terima kasih tadi Bunda Haja Eda, buat Ian dan buat Bunda Mariam. Ya, masih saya teruskan lagi 081 14 13 16, silakan. Mama Wati Leman, buat Bilal, Fatma, Ruben kemana, ada Pak Mardianto, buat Anaska di Ulu Tedong, kemudian buat Janggok Badu Nurul, ini kemana nih, ada Tondeng di Lenungan, Antuk di Duri. Ya, silakan di 081 14 13 10 66. Halo. Halo. Halo, dengan siapa? Oh,
1: ya. Halo.
0: Ya, Leman, silakan.
1: Ya, ya.
0: Kemarin lagu apa lagunya?
1: Karo.
0: Hah? Lagunya? Lagunya tidak kentara suaranya. Lagunya apa? Hah? Lagunya apa tadi lagunya?
1: Sengsaro.
0: Hah? Apa lagunya? Aduh, Leman. Kemarin bagus suaranya Leman, sekarang aduh enggak bisa, enggak tahu nih lagu apa dia. Sengsaro apa? Iya deh, kita carikan lagunya Sengsaro. Itu lagunya Ona Sutra kalau enggak salah ya. Mudah-mudahan enggak salah nih lagunya.

Ya, nanti kita cari lagunya dulu ya, Leman. Saya nggak tahu nih pasti lagu apa sukanya. Kita dengar dulu nih Asep Irama.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Agak Kareba Sulesurang. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali bersama saya Mbak Susan. Ada lagi menemani kamu di hari ini awal pekan, hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Gimana dengan kamu hari pertama sekolah? Wow, semoga selalu menyenangkan. Dan buat kamu yang baru saja bergabung di sini, selamat sore. Ada Sainal di Parepare bersama Kak Daria. Ibu Kak Daria, selamat sore semuanya. Anik di Parepare juga, apa kabar ini? Leman di Polman, Bapak Margianto, selamat terhibur. Ada Ji Eda di Rajang, Aldi Bro di Pangaparang Lembang, selamat sore juga. Lagunya buat Mesakan nih. Halo buat Nurul, buat Ahmad Yani, selamat terhibur. Lagunya untuk Kak Roswati Haruna, apa kabar ini? Juga untuk Ramla di Kemuning, selamat terhibur juga buat kamu. Ya, ya ada Judar di dekat radio nih rumahnya, di Jalan Bandang ya. Oke, selamat sore. Dan buat kamu nih, simpatisan Susi yang pengen bergabung di sini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Yang pingin nelpon sini menyapa-nyapa, request lagu, boleh teleponnya di 081-1413-1066. Ya, kita lanjut dulu nih. Oh ya, ada di Mas Topik, selamat sore. Ada Pak Bahrun, apa kabar nih? Ibu-ibu BKMT, selamat sore juga. Juga buat Ibu Guru TK Aba se Kabupaten Pinrang, selamat hari beraja. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, selamat
0: siang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, ya oke. Ya. Nurul, lanjut Nurul.
1: Mau request lagunya.
0: Lagunya apa, mau Nurul?
1: Terik Hidai.
0: Apa? Botimu.
1: Mau terik Hidai.
0: Namun terik Hidai. Oke, Mi. Ya. Iya, lanjut.
1: Lagunya buat Kak Bilal dengan Kak Fatma. Terus buat Kanton di Duri.
0: Iya.
1: Gua Haji Eda. Gimana kabarnya?
0: Haji Eda, iya.
1: Buat Jando Badu. Ada Dirga di Talabangi.
0: Iya.
1: Ada Dewi Samudra. Ada Ani di Pare. Ada Jaya di Sopeng. Ada Kak Andi, Haji Andi di Bone.
0: Lagunya penyanyinya siapa itu? Namo Niteri Kidaeng.
1: Kenapa?
0: Sekira botimu paterika. Lah, penyanyinya siapa itu tadi?
1: Kayaknya Ulandari.
0: Oh, Ulandari. Oke, aku cari ya.
1: Mau niteriki dai.
0: Oh, namun. Oh, iya. Wih, mekele si Nurul. Iya. Lanjut, Ki.
1: Buat semuanya aja deh. Warganya Polman tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Kak Aji, semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya sama Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak
0: Aji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul di Lerang-Lerang. Lanjut lagi untuk penelpon berikut nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang.
2: Ya, lagunya.
0: Halo, lagunya apa Haji Eda?
2: Apa ini lagu tadi? Mutiwi Kalaulau.
0: Mutiwi Kalaulau, oke Mi, lanjut Ki.
2: Ya, untuk tadi Nurul di Lerang. Terima kasih kasih.
0: Iya.
2: Untuk Haji Pak Mardianto di Kompleks Kodim, Bobi, Lema, Yusuf dan Mamawati di Polman.
0: Iya.
2: Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Amal Jerman, Aldi Bro di Pangaparam,
0: Aldi Bro, ya.
2: Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Ani di Paren, Nur Ira, Nuria dan Wisda di

0: Siapa lagi? Sultan di Baru.
1: Sultan di Baru, Nasri. Adi ada juga Nasri nih. Iya.
0: Ini siapa lagi ini? Gibran dan
1: Gibran.
0: Di Polman. Sudah antuk.
1: Antuk di Duri ada Fatma.
0: Iya, Nasri. Mungkin dalam perjalanan.
1: Iya.
0: Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Buat Bu Haji selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda Dirajan, terima kasih sudah bergabung di sini dan sudah request lagunya. Ini ada lagi nih. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, siapa?
2: Ada Kareba.
1: Oleman di Polman.
2: Oh iya.
1: Lanjut Mileman.
2: Lagunya Janda Duda.
1: Weh, Janda Duda sih. Iya, oke. Okay, yeah. Lanjut Ki.
2: Iya. Ada Nurul, ada juga Ajeda. Ada Anto, ada Oni, ada juga Lisa. Ada
1: siapa lagi?
2: Ada Mama Wati.
1: Mama Wati.
2: Siapa lagi ada juga? Ira di Majene.
1: Ira di Majene, ya.
2: Siapa lagi ada Bida, ada Karma, Ruben. Siapa lagi? Ada Nasri, Aldi Bro, Gokoryanto, ada juga siapa lagi?
1: Ada Bapak ya, siapa Mi Aldi
2: Kaimi
1: misalkan nih, iya,
2: Ajo. Ada siapa lagi? Nurlia. Semuanya kita pakai kecuali,
1: iya, semuanya saja.
2: Oke, ada Ji.
1: Oke,
2: lagunya
1: ada Ji Kapang.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Ya, izin, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Leman di Polman, terima kasih. Kita lanjut saja ini. Dengar dulu nih lagunya Nurul di Lerang-Lerang. Ini request lagu Namoni Trikit Daeng.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

bagaimana lagunya Janda Duda untuk Leman di Polman. Selamat terhibur. Ya, buat kamu yang pengin gabung kembali di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Selamat sore. Ada Nasri yang lagi melintas di Pindrang, apa kabar nih? Semoga sehat selalu bersama penumpangnya. Selamat sampai di tujuan. Teman-teman warga Polman, warganya Endrekang di Sopeng, Sengkang, Wajo, selamat sore. Ada juga Sainal di Pare-Pare, selamat sore.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Nisan Susia, tatongko niatiku, semoga terhibur ki untuk Anda semua. Buat Leman, Aji Eda, halo untuk Bapak Margianto, selamat sore juga untuk Nasri, halo Sainal, halo juga untuk siapa nih? Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Kita lanjut nih untuk lagu yang berikut ini. Ada lagunya dari ini nih, Pedik Nalawa Papoji.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat.

0: Anur, Pasar Center, Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Elo-elo si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
4: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
3: Dasar.
4: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju. Harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio, aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan

lanjut hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minas sahidin wa syakirin. La hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa tiba'i rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Sininna tamatapuan apum Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Pertama-tama mari kita sejenak membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran. Kita niatkan pahalanya loko alena almarhum Haji Mada. Mamagi-magi syafaatna suratul Fatihah. Wadina lulungan alena almarhum. Ila hazinia kulliniyatin soliha. Ila khudrutin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wahususan ila arwahi almarhum Haji Mada al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama wasiat yang saya sampaikan kepada keluarganya. Upasangi lekuri sininna wijanna alena almarhum Haji Mada. Angkatu agaga na surongan na bita na rekomate tawi. Na palabak mo pa agamata itigaw untuk tomatewi. Angka duan rupa agaga. Angka na samaturusi tau panritai maka da sapakat maka da wadding. Angkato perbedaan pendapat. Jadi angka amalan, angka perbedaan pendapat, nah angka to amalan demi matuga ke perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sepakat jumhur ulama, apalagi ulama fikih, maka ada letuk. Iya miku ya runa pangewangi, angka to maka ada dinawadding. Nanti saya jelaskan satu persatu supaya aja nancaji masalah di lingkup keluarga kita. Karena dalam keluarga kadang

itu juga ada perbedaan pendapat. Pertama, sapaka tau panrita ta maka dalatu nareko ya sidakangi tau matewi. Degaga masih selepahangi itu, seluruh ulama mengatakan sampai nasabah kami matuhat di sana. Angka sahabat makutana maka daya Rasulullah kemarin orang tuaku meninggal. Api angka agaga melo na pauna denu lepaui. Apakah tapi saya yakin ya Rasulullah melu ia sidakka waramparana. Letuk garo ya Rasulullah kau tahu mati ya sidakkan. Maka dia nabi tanam. Letuk ya tu. Ya tu makanya seluruh ulama itu sepakat. Dia agak tahu pandrita maka dia nak letuk kau pasidakka. Carana mi tahu we masidakka mak dupa-dupang. Angka tahu masidakka na atas nama kat tahu matina. Angka tahu tahu masidakka na niakak bawa milok kau tahu matina. Kegana wadding kedua-duanya boleh. Ia kota tapi asalna tahu matebi maka dah almarhum iye itu tidak masalah. Yang penting tule pacingi atita dari sifat ria. Ia meru bawa. Ia kode tapi asalna tapi saya curak bawa ni pasti dah kata Imam Al-Jaisi membolehkan dalam kitab Tuhfatul Hawas. Maka dai ia komeko mas sumbangan ni tahu matemu yang lebih simpel itu ya kong kadita 10 sabu tanya ke bani kota pertama ku cilengang ni. 5 sabu rupiah untuk taumateku, 5 sabu rupiah untuk ia. Selalu ikutkan saja. Apa iya ko asalna taumatebe ipatama, kadangkala ko cedek manidi baki tangani masumbangan. Tapi setiap memasukkan uang di celengan, magai pak napas sidakai diutamakan. Magini ya urampe pamulangi, dek tosi tu gaga nilau taumatebe rilalaku buruk, namelo iparewakan nyawana cinampak kupung Allah Ta'ala, kecuali hanya satu yang dia mau lakukan. Cik di me bawa me nepi kau. Denah kada parewakan ngak nyawaku pun me kalau umrah, me kalau haji, me lo kalau masampajang, me kalau mengaji, tidak. Cik di bawa. Tak parewakan ngak nyawaku, me lo kak rewak male waramparang kuas sidakangi, na engka genna upake tamar suruh kapan masyemu. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan. Ya na tu ampai ya kunadapi pas suka na pung Allah Ta'ala loko si dia tanah tanri tapa tanri sambung. Ia umuru epak berjalan seadanya. Ya nadapi watuna de gaga aja ta sesak kali jolok na reko. Aja ta sesak kali mak dimondri. Aja noko pelala kubur napa to mas sesak kali. Makanya tapakan jaki memang ipasidak kata. Magai. Alena pengulutta Imam Al-Kirafi dalam kitab Madarijus Salikin narampe makada. Ia ko sampajan narannua ngatawi siaga mi etana tu okolino. Ko sampajan, utamanya sholat sunnah. Ia pero sampajan perlu memang tidak dikecualikan. Ia ko sampajan sunnah emu rannua ngang, ia mu mate pajatoni. Denang kena tatamba palananya itu. Misalnya, hanya 500 ribu pahalanya sholat sunnah kita. Ia nato mate denang kena ketambahan. Nah sebab pajatoni ijama. Ia baca korangnya, namun si digesok tapatamba siwan ni, nareko mate lepatoni tidak akan pernah bertambah. Ia ko sampaja makotoro baca koran makoto sikiri makoto namu maga galak tama sikiri ya nato mate stop angka agaga dena petu kamu pilih nona pawa dipaja kega pahala sodaka ia nang kamu di tama deke oku masigi non rite mas sampaja nia tu masigi namu mate ki selalu mengalir itu ia ko dia tama catu man rasa kita. Siaga perbandingan Surimun di Sibagolino, kalau kita buka di dalam Al-Quran, Allah mengatakan sesungguhnya malaikat itu melapor kepada Allah dalam kadarnya satu hari. Sieso melapor. Waktunya itu satu hari kadarnya, dia lamanya. Siaga yasa sieso ke Surimunri, dalam Al-Quran disampaikan bahwa itu 50 ribu tahun untuk dunia. Jadi ya kok ke Surimunri, 50 pasak butang okolino, tuo tauwe napa sia songka na ko sulumundri iya ko sampaja ka cede ni tau paling tinggi 60 tahun kita hidup ka maka nabi nabi talikul lisain hasabi wa hasabi ummati baina sitin wa sabain tungka sewa yang ka mana tu ingalana na waktu ingalana umma ko antara 60 70 tahun iya tu mega mulai iya ko nada api renang 10 na tau 70 tahun dan kita sudah hitung ibadah salat itu pasti tidak kami banding kasih bahasa Surimundri itu. Makanya memang Nabi sudah sampaikan. Dua mi pasalama iatan nepung Allah Ta'ala. Pamasih nepung Allah Ta'ala nawa dinalulung surga. Atau syafaatku kata Nabi. Ya natu nalalu syafaat tau ikiga. Yang pertama, ya kok bangi tau ya. Amma kok kita kalingai tabali bik bangi. Karena itu janji Nabi.

syafaat. Itu hadis dari Aisyah. Nigi-nigi mangkalinga bang, namaku mangkalinga napa nabalik bangi, kemudian dia baca doa sesudah azan, maka dia dijanji syafaat oleh Nabi. Satu. Yang kedua, siapa yang membaca dua ayat terakhir Quran surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu At-Taubah dua ayat terakhir. Saya baca dalam tafsir As-Sawi, ada itu tafsir kecil, Rasulullah menjanjikan syafaat. Bahkan Guruta Profesor Dr. K. Haji Khalik Hasan itu mengatakan, ia kuna baca itu dua ayat, ia akkapitu ko subuh, ia akkapitu ko mengaribi, dia nak kena musibah tiba-tiba. Yang kedua, dia nak kelinga kareba maja, dan kematian pun tidak akan mendekati. Dalam tafsir As-Sawi dijelaskan, ia kumelo imate itu, ia turilalannya tuannya pasti nak lupa baca. Kalau Allah membuat dia lupa membacanya, pun Allah Ta'ala itu patah kelupa. Narekonale wiri dia itu tahu. Makanya itu simak atau pandritai pak. Para habaib kan itu yang dia baca. Karena itu dijanjikan memang. Kemudian, ya kau mati tahu ya. Natakok nak lupa baca itu nak mati. Nanti di hari kemudian, di pada masyar Nabi yang akan memberikan syafaat. Bahkan ada tambahan, akan di sikasisi lepa-lepa minum ngoko buta matin dan nabita. Itu yang luar biasa pak. Makanya, inilah sebenarnya yang diamalkan para ulama. Itu dua ayat terakhir. Akap itu mi baca Pak Bu. Agak pendek sebenarnya. Itulah kadeja akum. Itu luar biasa. Angka lalu tahu Pak waktu-waktu sampai aja nak baca. Setiap selesai sholat dia baca. Cuma maghrib isya di waktu maghrib dan di waktu maghrib dan di waktu subuh. Bukan isya. Jadi waktu subuh dengan maghrib. Okumir waktu nak baca. Itu 7 kali. Dan itu hadis Nabi memang. Itu bisa diberikan syafaat. Kemudian sholat fardu selalu di masjid. Nigi-nigi tau pananungi sampai ya perlu, nah bahkan hatinya di dalam masjid. Barakat lupa tu ya tu. Apa iya tu pak tahu koi mak beri jamak mananungi ngoku masjid, dia nak alpa kecuali betul-betul sakit tidak mampu ke masjid, napa dia nak masjid, maka akan diberikan naungan. Angkap itu tau ya lengah cino-cino ngoku surmonri, dia urutan ketiga. Orang yang hatinya selalu di dalam masjid. Ya sangi atinna kuilala masjid, dia nak matan napa penadina kuali naku masjid masam paja perlu. Ya naru ya sang atin aku masih gigi, engkau tu tahu pak watak kali nama aku masih gigi, atin aku ipasai. Dia nama rada, ya nampu orang biasa lalu pak ni masuk. Namu masih kiri, maka tu etah, namu ya itu subhanallah, maka tu etah tajam. Apa magi, dia memang tolong aku masih gigi atin lah, isaliwa mi. Tapi kapan orang hatinya di masjid, pasti tenang. Maka salah satu tanda orang munafik ketika tidak bisa tenang di masjid. Melampi bacaan imang imang parotesi. Mitai masih kiri imang imang parotesi. Ya, bahkan banyak begitu Pak Bu. Tapi tidak bisa kita salahkan karena memang hidayah iman belum ada. Angkana setepak na bawa lo masih gie, tapi dia penulis tenang ya tina karena itu tingkatan. Yaitu ampai teh Pak seleng, kemudian iman, kemudian takwa, kemudian ihsan. Kan maka lo tingkatan atau seleng ya sang ya seleng mas sempayang, mas syahada. Kemudian mapa susah ke, mapuasa ya ko mampu menrek Mekah. Itu ya seleng. Ya sangnya tau mata po, ya si garu ya roh. Ya sangnya salah nga pangkau kang. Ya nama pasang panjang. Kan pangkau kan tau. Akareso ko. Ya sangnya salah nga akareso ko. Apa susah kak ko? Asang panjang. Bahkan Nabi menyampaikan salah satu hadis itu. Saya baca dalam salah satu kitab itu. Makedai dalam kitab psikologi hadis Nabi. Makedai Nabi tang kasih di hadis. Maukah saya beritahu? Melo go upodang. Angka amalan nakala apalan natau moto. Masang panjang siwan ni bujur. Nah kala tu pahalana tau mapuasa mat teru-teru. Nah kala tu pahalana tau melakukan jihad fisabilillah. Maka dia sahabat, beritahu kami ya Rasulullah. Maka Nabi tak beri makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu pesan Nabi. Situngana bahkan araitan ladhi yukazibu binidda. Araitan ladhi, tahukah kamu sebenarnya siapa orang yang beragama tapi sama kalau bohong. Makai agama tapi padamu iku bale. Kega orang yang mengkhalikan ayatim. Tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ia roka tau engkau agama tapi pada ku bale. Nanya namanya cici masalah maka ku apa gue. Kita kadang berlomba-lomba melakukan ibadah ritual pribadi. Tapi ibadah sosial jarang. Itu jarang sekali. Ya sengi ibadah sosial dibantu bali bolae. Inlau dong bali bolata. Bahkan para waliullah itu kan berdoa Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan itu doanya. Iput tamasiwi sinin na umat Nabi Muhammad. Allahumma gafir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iput tadampangi dosa na sinin na umat Nabi Muhammad. Kita kan yang mintakan itu. Magai. Iya ko itarima manang ya rupak dongang isyaga umat Nabi ta. Narewak manang.

barakatnya lolo ku ini. Itu luar biasanya. Tapi ini kami lodo biasa. Puang baluk-baluk ku puang, galuk ku puang, darat ku kasih puang, motor ku, motor ku. Anu nama anam mi. Dia nak ni ngerangi sila surah salana. Makanya Nabi kan selalu Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tahu mati kan ni lodo. Makanya doakan itu Pak Bu. Setiap selesai sholat doakan. Ya kode peta si bawa imang kan kedua pendapat aja itu. Doa berjamaah tidak boleh. Angkat tangan kada boleh. Bolehnya terbagi dua lagi. Ya maka tidak boleh doa berjamaah. Silakan doa masing-masing. Angkat tangan kada boleh doa berjamaah, tapi doanya tidak kita sama-sama berdoa berjamaah juga kepada kota mandre tau. Tanya nandre beta we yandre, yandre mati di nandre, tanandre mati ada nam kan berjamaah matosan. Nah, batongan nasi bawa kimi lo doang. Itu juga ada paham seperti itu. Iya sangnya doa berjamaah si puluh milau doa pada ilau ibu tukangnya. Yang kamu koro pendapat tu, ya natu nak kada dia nawat dingi mangi ya curi pak dongan na. Ilau doa matu kui ko agamu butuhkan. Iya itu ada pendapat. Si alusai ini kan makoro pendapat na. Sehingga rata-rata dari wahda Islam itu kapan jarang berdoa bersama tu. Milau doa matu tapi kasih bawa mi berjamaah aku masih gih. Dia mina pada pak dongan atas si pak dongan na pada lain kebutuhan na nasa. Pak Balu kini na pak Galu ko dia na pada. Kan makiru sehingga ada pendapat. Angkat tau makada. Imam harus memimpin doa. Nah secocok ni memimpin doa tau. Makada mari kita bersama-sama berdoa. Dimulai. Milada ni. Na pimpi ilada matuki kimonri. Pura ni selesai. Selesai ni. Betongan itu kan sudah memimpin doa. Nah sebab upimpi mau untuk berdoa masing-masing. Tidak memimpin doa artinya iya milada doa. Kok tidak? Makiru angkanya ada pendapat. Angkat tau makada de. Angka ayat al-jama'atu rahmah. Yadullahu fauka betongan yadullahu faukal jamaah yaitu di mana pun Allah taala betongan rahmatnya Allah ada pada jamaah. Ya kan makiro. Ya makanya ada tafsir kayak sange makan berjamaah ci dibaki ya kemenangi. Angkat tong makan de ya sange makan berjamaah si puluh mi manre pada layan re. Maki itu makanya berbeda. Maka lagi kena cocok ya ku yakin ke betolah. Ya ku tulis perang imanre si garu-garu silahkan. Maka tu je tua takui di dendru le mola napa ipo date makan aja. Kalau lihat mulai itu, silahkan. Tidak usah permasalahkan kalau saya, Pak Bu. Dalam agama itu kan luas karena itu. Cuma masalahnya kadang kita paksakan orang untuk satu arah. Itu menjadi masalah. Makanya itu di Pak Dawai dia melu. Pasti di umat melu, mi papahangi. Maka dia dalile mu pakai, kuya mu pakai, kuya. Ya kuya mulai, ya dalile mu pakai. Yang penting pandang kena dalilnya, silahkan jalan. Masing-masing dan jangan menyalahkan orang. Karena yang mengetahui kebenaran itu hanya Allah. Yang penting ada dalil. Maka dapat kau niko salai al mukti upi al jati hari lagu ajaron. Ia kau salai batin atau pandri tem malah ketatapan hukum kau tahu pandri tamo lolo ngici dia pelang. Ia kau cuju lolo ngi dua. Ia antara si di mana dua. Maka dapat kau niko makiro. Ini mana nonroy? Ada. Ia aku mimon roga main pak. Ia kau iya napa hati malah patina. Ia miko tuli mapat di hati tuli mapat di isi kau kena pikok telala ngai mawata memang. Itu penting. Napa iya tata yang macam jimat dia nak bismillah nasa kasihati mak dia ke bismillah. Dia nak mari gaga. Ya kau dia nak bismillah tak kan imam mali. Ya kau nak dodongi bismillah nak Abu Hanifah. Ya kau nak lakde bismillah nak kan imam tasyafi. Selesai. Maka nama lagi berbeda. Tau pandrita memang baca hak desa ini nak pada. Apa angka hak desa nak? La sholata liman layak kerak dipatiha til kitab. Yaitu suratul patiha nasr. Tidak ada sholat sah kecuali membaca suratul patiha. Kemudian yaitu suratul patiha sabuk lumasani. Pitu ayat. Nah rekod yang pertama bismillah kan ngenemi. Pak kan naik itu kan bismillah. Makanya nalak ada syafi'i itu. Ya kong kayu mau makan bismillahirrahmanirrahim. Oh iman ta syafi'i. Ya kong makan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh Abu Hanifah ya. Ya kong makan alhamdulillah rabbil. Oh imam mali ya. Selesai. Maka dasar ke sampai jatah wadi gaya curi. Nah rekod yang pada masabta. Wadding. Kena dena wadding. Dena gaga asa sampai jatah atau pulih Indonesia kokui Mekah. Apa mali? Masab Abu Hanifah napa kita kong makan syafi'i di bawah. Kudina wa dia curi manga masap Abu Hanifah kan sudah situ masap Abu Hanifah Hanafi kan di Mekah. Ya tu ampai dia nalak dia bismillah na, tapi kita di gara ko YouTube eh. Waktu na mancaji ma ku istiklal salat Jumat. Nalak dia bismillah na, waktu na baca Fatihah to. Ma baca surah nalak dia to bismillah na. Maka ditanya kenapa? Dia mengatakan di Mekah itu masap Abu Hanifah, di Indonesia masap Syafi'i saya menghargai masap Syafi'i makanya saya keraskan suara. Basmalah. Selesai. Eh kau tahu ma paham? Ya mikot oli mi jamaya satuju mah pangewa memang. Mak itu jadi para lu malapat ya Pak Bunar ko agama bicara. Apalagi kota sidi miris sesekali lah kita melakukan piknik. Betungan piknik membaca juga

kitab-kitab di luar paham kita. Baca kitab nah masab-masab yang lain itu, baca-baca MUI. Ya, pertimbangan Kenry Monroe, ada kitab, ada buku itu bagus sekali Pak sebenarnya. Itu 33 masalah populer. Bokna Abdul Samad. Bagus sekali itu, 33 masalah populer. Itu sudah dirinci itu. Mulai Syekh Al-Utsaimin, Ibnu pokok nang kemana kalau Imam Tasawwuf siapa pendapat ada semua di situ. Ini enggak mati yang ini enggak pelaba, ya, ada semua itu. Ya tak baca-baca moki. Pak mega jadi mako kau menyaman itu, mega ni jamaah macam Pak. Nah ya kena je makuliah ki na profesor ni. Profesor paling kali enggak nak kasih tahu mati kasih patasi alias sing kemana ini modelek nah. Iya, betul kan ini menipu pekanjak itu, ya kau pendapat tahu pandrita mo nang kamu dalele na ya, tapi teknik kayak kata sesuai ya tita aja tak kada gampang ya. Tahu lah ni. No, tapi aja tak pasal ya, itu nak kada guru tak kali sidenrek, ya kau tahu pandrita ma pangewang ngon ko mangkelinge. Aja masalah ini, kau tahu pandrita mo. Ale salah sidin apa dia mungkin ma pangewang kada ada sarna. Tapi ya kau tanya tahu pandrita ma pangewang salah lalu. Magi kau mon ro ko kena kau tak lupusa. Pak dia kada lele na. Hukum itu mon ro sitongan na. Ya kayak sederhana sih tongan agama itu Pak. Cuma kita yang kadang mempersulit karena memaksakan orang. Ya natu ampai nare komiki mangaji yang itu mati kan silakan. Nikmat pendapat ni mata Syafi'i. Kau milih pakai pendapat ni mata Syafi'i itu kayak banyak. Mustahabun kata Syafi'i menamatkan Al-Qur'an bagi orang meninggal. Itu Syafi'i itu. Ya kau makan dengan pendapat nangka Kenry buka fikul Islam wa adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhaid atau buka kitabnya mata Syafi'i Al-Umm. Ada khusus di situ dia jelaskan. Itu fikih. Mustahabun nasa makanja ku yule pertama kain korat tau matewe. Angkat tau makan hadi yang disuruh itu cuma lima. Ummul Quran, Ummul Quran, apa itu? Suratul Fatihah. Kemudian Kulubul Quran, itu suratul Yasin. Lakinu mautakum bi suratul Yasin, dia nahu suratul Yasin, Kulubul Quran. Iya lu baca ini. Kemudian Al-Baqarah lima ayat pertama. Alif lam mim angkum muflihun. Ambil ayat kursi dan dua ayat terakhir, amanar rasul. Itu yang kau bacakan. Kemudian bacakan juga suratul mulk. Dan surah Al-Ikhlas. Ya nak tenangkan mah keluar laut. Tapi dia nak kenakan Nabi tak. Bacangi keluar laut. Tau mati mah kasih sabu dia nak. Dia nak. Maka nama api nak jamai. Maka dahi nasabah dia. Tau nak nanti. Ya kau nak tarima apalan. Tau mati nalai. Kau dia nalai. Dia malai. Selesai. Hukum itu apa kewangan nak. Tapi mereka nasab. Dia agak perintah. Aja mu jamai. Ya kau agama ke pada asar. Ya sebangnya agama. Aka curang. Ya sangnya aka curang. Angka pura nabi kau. Nabi tak sifat sahabat. Ya kau dia kena pigau. Tanya itu kecurangan sana lalak baru. Ya nanti asam bid'ah. Cocok mah tuh. Dia nak salah. Bahagia memakai kaidah itu. Apa magai? Ya roh lagi. Nah surangnya Nabi tadi mulai jamah mana yang mesti tambah iwi. Ya cocok tuh. Dia nak salah. Ya kau tahu maka dia tuh si rumah perbolehkan asa deh. Tahu kutu itu kau suruh pindah pemik jamai. Yang penting dia cina dia galah ragam pigau ni. Mah pengewan ni. Kau itu namun roh Nabi dah tahu ya Pak Bu. Ya kau yang apa hati dia masalah tuh Bu. Mangkalinga ke cara mo mangka do nak bide sabo dinga bide ge bide modo di mahkota do di mahkota oh inu lah mahadis boleh mangka dawat demo yang penting itu ternyata ibadah mahdan ada itu gagal larangan silakan kerjakan demi kebaikan selesai ya ko de tu le jame di aja nah inten jadi masalah penting kada lele na pakai tahu Pak Bu ini yang penting saja saya mata sia pun begini kan ada yang perdebatkan di gagal waktu Nabi te tu tak sia dia nak ni pasi puluh tahu yang maka dia yoli tanya ni patu dan apa moli pacara dia betul lah engkau makai dia gak tahu berani macara maka engkau Nabi Ta dia gak tahu berani dan Nabi Ta nombri maku tanah dia nak masalah napa itu dan Nabi Ta kau sahabat sadar dan sahabat nah tanah memang dia tina dia gak susah maka dia nak riacuri dia nanti masalah tapi agak padilana saya tak siap nomor sidi ibu rai atinna keluarga na tau mati apa tau mati yang naga na tu kok bat lo batu ngang ibu lana tapi kong kamu ki hadir yang ada pudapun ma tanang atinna itu salah satu kemudian kedua jangan silaturahmi kemudian yang ketiga mangkalinga ceramah pesan-pesan agama nasabah ya tu teh mega mitau mati mega tu tau mitau mati Pak ya ni rampai yang mati yang tak pesari bulunah mega makoro ya, itu makanya kadang nanti ada orang meninggal baru menyamai patuju nyamai picarmai itu tidak masalah. Orang mengatakan itu kebaikan. Ya kau engkau andre na perdebat kata dia nawa dimandre tahu yang kami matu dia napa labai dengan mengatakan bahwa Nabi melarang. Engkau tahu maka dade tahu kasih sim dia nawa ding. Ya kau nain rangnya orang andre napa lena dia nawa dina sabah itu sahabat na Nabi tak aja empat dumpu dia purna Ja'far itu Ja'far orang miskin. Nain rangnya gak gana pandre yang kutu kau pandre betungan iko bawa andre napa mandre makanya boleh makan yang penting tidak pinjam. Ya natu nangka tradisi asa Solo. Magi di Solo ritau mati, dia kau betul Nabi Tia tu Solo. Karoma mina bawa teh air minum nak makan, itu dia makan. Tapi magi di Solo, pun anak apa bola agamina paling nak kami. Makiro, makan kekan.

lah ini mani bawang. Yang penting pura ni upura dasar nato. Yang ini koguru tak kali sidenre itu tane maka dapat digamandu kebalan atau wate maku tanang. Maka dah mulai ke mak boleh tahu mati aku meliwasa kau. Kada dia, kada Andre kau. Emak kau itu. Ya kau yang kamu, dia nanti kau ya, dia nanti masalah itu. Entah. Angkam itu tahu pak dia nulilah buat pelawak yang Andre di kau kebulan atau mati. Tidak mampu, tidak masalah. Kalau memang kita diberikan kau, ya kau ke mana silakan. Karena ada juga yang membolehkan. Emak kiro. Maka dapat kau jadi megalah ada pendapat. Maku ti, waktu namu pernah bintang mega pendapat. Apa angkat tahu suruh lo bani kurai sama dakwah. Nala malalang yuk kulalangi nak kada nabi tau ko pabani korei sama sampajang asara sisan nak ko matang lalangi na tama sarai ma maka de sabai itu lipa masampajang nasai jolo-jolo maka de nabi tau nak ko pabani korei ta maka de na suruh nabi tau ma pari-pari di na suruh masampajang ukuro pa ya ko mo tangaki alki petang di usahakan letu ko rasara na nasara ni mesti masampajang di manapun kalau masuk waktu singa salat karena sabai-bai salat di awal waktu maka de sabai ade letu pa ukuro nasai meka masampajang masampajang. Angkat tahu dia nak sampai aja. Sisa nak letuk ke Bani Quraizah, tamah mengaribi dia. Dia pernah sampai jangan sarak. Maka dah ni arona, agar ikut memang jamah. Dia pun masa jangan sarak mengaribi. Kaya kan memang paling yolo. Maka dah ide, masa sampai jangan sarak kak yolo. Napa masa sampai jangan sarak? Maka dah ide. Nak mengaribi ni. Maka dah ide, patarati. Waktu nak ada nasai, paling yoli mengaribi. Ya roh sarak, tetap ni terlambat. Nak pengewang, kak dia pegang HP. Rewak mani loko nabi tamangolo, napa maku tanah. Maka dia Rasulullah, engkau masalah. Oh, kamu pilih lagi nasara. Tolong pak masam panjang. Kata dia nasam panjang. Makin nabi tak maga memang. Nah, saya ria uang kali ini pasat. Maka ada afdalu sholat wal waktu. Si kanjak-kanjak nasam panjang. Kau pak melawat tu. Jadi, nataman awat tu. Lepang aja, man. Makin nabi tak ikut. Nak tahu makanjak pahammu kau, man. Betungan otak nak pakai tu. Pikiri. Makanjak pahammu. Maka dia rupi kau nipi iya. Makin nabi tak maga. Nasab kau menaruh masam panjang. Makin nabi tak uang kali ini ada aku. Ini nasalah tu. Ada aku nasam uang kali ini. Dia napa salah nabi teh. Maka dah pikun ya Rasulullah. Ini masa panjang asar aki yolo napa masa panjang mengeribi. Maka dah irsi dia masa panjang mengeribi. Yolo makin nabi teh. Yolo napa layolo asar aki napa tarate waktu. Yolo napa layolo mengeribi. Na hargai waktu na mengeribi. Selesai. Nega. Maka dah kira napa layolo. Ini meni bawang. Ya kau meki hargai waktu na mengeribi. Napa layolo. Ya kau meki patarate asar aki napa layolo. Tapi maka dia mantas api. Ya kau cek dia meni waktu na mengeribi. Masa panjang asar aki na capu lah berat dua kau tu. Napa layolo ni mengeribi. Emak itu. Ini mana kayak gani tolah. Makanya kan agama makhluk istimewanya itu pikir sudah ada di sama Rasulullah. Cuma perbedaan itu diradahkan oleh Nabi karena langsung diberikan jawaban. Iya makhluk kau utau pandri teman ibu abu. Oh yuk itu istimewat hukum na ulama itu luar biasa. Makanya kata pasali dia curi langsung kembali kepada Nabi. Pikir carana langsung rewak. Lekon Nabi takin rukum malah. Kaidah usul. Bahkan Al-Quran saja membaca alif lam mim itu kan tidak ada. Dia kabar isinah. Waktu nana bita garis ni bawang, okey ni bang. Dega burupuk, dega barisine itu. Nun al dega aga. Kenri ulama mana runtuh itu? Abu Aswad Adwali itu yang memberikan baris kepada Al Quran. Kau mikir dia walaupun nabi tanya, tak baca pakai baris sih. Itu watana si tongan nak kau meloki mak bicara sederhana, mak tahu lisa tahu eh. Tapi sebenarnya kan ada mengatakan itu ilmu. Makanya berbeda pendapat tahu. Ya kau ya pak, palapar ya tita. Ya kau engkau gagai jamu makoi malah papati. Engkau keluarga meluka jamu makoi silakan selama ada dalil. Lemi kau dia gagai kelarangan aja lalu tajami. Karena agama begitu. Engkau tahu mati. Ibu lu mana cari-cari nato mati ini buku. Napa jujur lo bola ni mangi. Mangi nang kamu bawa. Aja nang jolok mu bawa. Makanya guru ta. Ya kau mati tahu we mati warna pi baju nana apa mau biring. Ya sange mati warna dia nama lusa. Nalu pai pi tahu we makanya wa jujur nala foto mati napa masih dekang. Aja ni sangi teh makan baju tomate na lenga. Pak Mega tau mi tau. Aja ni jitu me bela ko tu pura mak di tomate nang kasabun na sesana dia kami pake. Nak biam mi ni tau isabun na. Ranjana tomate mandari pasu, mari patapulu pi wani nanape pertama, araju-raju ngi matu. Na pasu ranjana dia na pasu ibolana. Ya toro ranjang ini tau makai dan ni dia ni tau makai raja. Ndo, ije bagare. Kadang ini jadi masalah, nak mundre masalah memang Pak. Dena na pakai sabun na dena na weh situngan na kang tidak masalah makanya ku ya selalu saya sampaikan aja na sabun mandi teli aga pale alibani itu sabun cair ma bicu ehe tapar ko pasero na patagaru tabolorang itu mati kon dapi otu ni sabun ni dena kasih sana tu pakai ko sabun mandi ya demi ko pure sabun cat tangan make gayel ni itu juga jadi masalah makanya kan mubasyir ya ku mubasyir itu anggota na setan ya na si anggota teh setan pak dena saya bilang nah ya setan na dena sama surga. Emak kira, ya natu ampe, tapi dia tahu si wakada, sini natu si anggota setan.

kita tamamana neraka dito yang kata yo masing makiro mita mi yo komi gedo sana mita belender masa guru tama komi ro dongan na pekanja kimi sampai ja perlu mu ya nama kanja sampai jamu makanja ibadah sunnah kan Abu Zar itu pernah mengikuti Nabi ke pasar na curi Nabi telo pasai rewa Nabi ta pole pasai tu lima Abu Zar tami Nabi ta kobolani buka pintu Abu Zar masuk masuk tami Abu Zar tudang Abu Zar angka kapa je mimilo ku ya na dendre pawita ma curi ka makanya Abu Zar ada ya Rasulullah maka Nabi ta ilau no agami milau maka dia Abu Zar ya Rasulullah melo ka si bawai di okilalan na suruga maka dia Nabi ta ilang ngene milau aja nenero na sadi ya tu mi ruci dia dia tu kalian na maka Nabi ta lain saya minta saja yang lain maka dia Abu Zar tidak cukup ini ya Rasulullah maka Nabi ta ko melo ko pe si bawai ku ya lalan na suruga bantu ka ya naro na pasana Nabi ta bantu ka maka dia Abu Zar aku bantu mi maka Nabi ta perbanyak amalan sunnah. Jadi aku mikir si bawa Nabi tak kelana na surga, tapi kaya sepaja sunnah, tetapi kaya si kiri, tetapi kaya pasti dah kata. Pegai amalan sunnah. Mikir si bawa Nabi tak tu. Ya, mikir tu masih kaya ini, pajai ini. Kan makiro. Tapi yang kau tahu Pak Marji masih dah kah? Ya, kaya suri masih dah kah? Pak, apalagi aku nak pergi kantor ni dia. Nanya tu dia, Pak Don Rupa, ya, kau dia ni bilang, ya, balancai. Ya, itu dua. Di kalian na. Aku minta korang ini dia, lana. Kau pura bilang, ya, balancai. Ya, itu. Perakai kan dia nak dia kan monro dia kan gunanya bila pina pepuas yang kita rubah dia tu mamo ya na tu ampai di situ kan koga mata ya tu nanti jadi masalah ya tema koga apa karena banyak terlena dengan kehidupan mah yang kata masih sah mah yang kata masih sah beli bola na itu lina ala kehidupan tanya alina ni kita beli bola beli motor beli tu motor ni kita beli bola beli auto beli tu auto macici mana alina nala biramui nala lunge pak sujangan nala lunge kalender. Ya kau sujang apa lalu itu lari main rebola apa aja nih. Ya kau tanggal lah dia itu memang tindro. Iya. Pak Mie kata sama koro masih sah. Dapat telu minamelo dapat pitu. Ini tetap yang mengutu. Mengutu apa yang sebaru. Nah sebenarnya penyawaan yang anu mengutu. Nyamu apa dia pernah lega plastik. Nyamu apa wita mengasih ilala tanah-tanah cantik. Ini kau tahu maka namanya amang. Ya rata tudangi saliwa ke tembok-tembok. Mabalah keso. Ya rata kuilala ngutu. Dia nak namanya amang. Mampak dirulu. Nah kadang siya kemenjara cicil ngulapi amang. Maka tu. Nah dia nak hidup tu Pak Sesa. Tak Sesa dia tak. Maka itu makanya penting saya sampaikan kehidupan kan begitu Pak. Dia tu nama Raji tu. Situngan naik. Ya tu kebutuhan ya Pak. Cik dek mojek tu. Itu kebutuhan hidup sangat sedikit. Yang banyak itu gaya hidup. Itu yang banyak. Ini kebutuhan hidupnya atau beli botol? Wah, kuasi botol. Pak aja ni mana? Kak, dia tu lepurai. Tapi me, gak tahu teko tak apa. Pada-pada me, Pak, pura dekar. Eh, ini tu nampai. Oto na cek dek bawang. Lampu na baru, benar di siar. HP mako tu. Onro tu na HP me, gak tahu nalasai. Moto ma HP. Matin ro tangga bani. Moto tangga bani. Kapesa HP. Moto mai le HP na sapa matanga masar 5 HP ma motor ci wali di mana maka taniga si wali 5 HP mangoto to 5 HP si depero de na setekam kalalo tau pak ko bola na ma HP kun ya si Rosbangi ma HP mo pilakai na mangluat ta ma HP bainan manglu timor de na setekam na laik mana si bana ko jupan na ko Jakarta angkai bari bola na de na sewa ada la saya tu ni na sadari ta ya he. Mereka macam ni, latu ni si Malaysia, latu ni Singapura, latu ni Bali, rekreasi, nasa ngalih, nak joka-joka magin, kembali bola anak dia, sisam. Pelahi ko BTM, Pak Ai. Itu yang sangat BTM, bangunan tidak normal. Ya, dia metode normal, mak bali bola dia, sisam. Siak kata Andrea Pala, minta weh. Angkat pebandera putih, bakal lalu mati bali bola ya. Ya, kita ni makna ke bola anak dia, nasa dia sebalu siaga. Tanya, sana dia sebalu mi. Itu ya. Bahaya anak situ kan kehidupan Pak. Maka salah satu cara Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu berjamaah lima waktu karena itu yang mempertemukan kita. Ya kok berjamaah na tulila bisa oh kila ya no mana pernah digaga ya mako tu makanya Nabi mengabsen. Oh kelo sahabat aku kelo ya no emang salah sih kapan kira mako ro ya kok dia na telo mak berjamaah mati pina perisa ya mak itu barakah na berjamaahnya tu. Kanya perbanyak Pak Imala ibadah. Ya kalau ki masigi ya ye di tu lemak berjamaah ku masigi papan ni berjamaah ta ku masigi subuh loro asara mangaribi isya. Kapan masanya ku masigi berjamaah ta? Usahakanlah ke masjid. Manyaman ni batayola dia anak kacocak dia tu nak tahu mi paculi. Tu lo ni masigi mak berjamaah. Barakatnya tu. Ya,

Ya ko depa petul le mak bere jamak mana ngoko masigi ya ta usahakan yang ka waktu tu nrimak bere jamak. Nanti minta doa petunjuk kepada Allah supaya cening ya Pak Hidayah tu ya tu Pak. Hidayah tu mak bere jamak. Angka ta yoli nasa telah mak bere jamak. Iya tu amulli kami tu baine napui mak denang kana lo mana kayak mulir. Angka ta mak ko tu. Ya tu patu tolo de na lo tu dinapon ri mak pesandre kiru meto je matana. Tulina sapa ni gara orang aku de ulo mak ko meto setangnya Pak. Tulisi banda mina sapa. Angka pemalada nah setelah mak berjamaah nah saya muli wakai suruga ya sepi itu si talupunnya itu ya na bahayana makanya hidayah juga itu Pak hidayah bahka tolong nama sigi itu madari kita ma kurutu dangi lalam kama itawe kumi sap ketika tertentu padahal Nabi mengatakan sap yang didoakan para malaikat adalah sap pertama isurung ila yuruh itu memaju bila natu malala boleh boleh si ratu meter ya lalang mapet dibiti ya na tama sigi na sap kata lumion itu dangi na sorong ite de topa na tuka akka dua meni jaya ka je tu layo non maju ngca maju angka lalu tau pai gata sujadan mi maju den maju tau na angka pamalada matupu pada sapi melo igere sandre mako ku sorong ihe na de to na tuka tu lalang de tu disuruh ko mak baca tetu ba mi kro makin merejing itu karena tidak ada hidayah makanya sederhana sebenarnya Pak de ka pamase yeleng lo kro. Ya aku dina yang apa hangi teh Pak masih sakit tu makanya perbanyak ibadah sunnah perbanyak. PKW sampai jas sunnah timun rinaisa Pak genai petan rekang aja nanti li dua mi. Bahkan engkau hadis awak makol engkau makade ini perkataan ulama di pendapatnya Junaid al Baghdadi engkau tu makade ini hadis Nabi tapi ada mengatakan hadis ini doif engkau makade ini al hadis awak makol. Iya ko engkau tahu genai ni patah puluh tahun umuru nah Nabi kamu pijai nak pigau ininya dicengi melebihi ku mati ini ketubun. Itu bahaya, namanya ketawa-tawa betak. Tuh lima lampi nama-namamu pakai yandri agak. Nah deh mu mati kok dali engkana leh kubung Allah Ta'ala. Ya kok capun dali mati tono ha. Sapa wawan nih, aja mulalungi. Ya kok dali kan makam itu. Ya mulalungi dali, maka leh guru tak kaji Abdul Rahman ambo dali almarhum al-maghfur lah. Nigi-nigi tau lal dali pede mabele itu dali. Kita tahu nih kare, kong katau dia namanya tanat batin rumah tanah. Ya nang kenapa mu nih kalah sona. Tuh lah bagaimana nih tau dia nih kakak tak bukan pesama. Masih saya tahu maka itu. Iya. Tapi kita coba kena pakan jaki beri jamak tahun. Roki masih kiri-kiri. Kan kamu nampak gurungan bita itu. Bahkan para ulama. Baca astaghfirullahaladzim 100 kali sesudah sholat subuh. Kalimatani khafifatani filisan syakilatani filmizan habibatani larrahman. Angka dua ada magampan apau timwe. Mata anak timbangan aku suri mundri. Nak udah nipu ngala ta'ala. Keganiru subhanallahi wabihamdi subhanallahiladzim. Ina ruta baca kasiratu ku pernah sampai jasuhu na palomu ya tu dale la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin 100 kali tapi ya ku tanya Pak Balu ya ku Pak Balu ngata palak kajin kalau lu tahu Pak dia pernah subuh na lupa pokar pi mana gagana dia metin rumah tanah mulah kain na sasai mana to makin kecicila mi wajah tu udah ngilakin na minum kopi na suruh ku turun nerangnya dia pernah lepahi. Iya cairi manang. Ku ni mun roy. Betungan apa lu Pak? Iya kadang-kadang. Dia enggak salah naroni ni cairi. Anak-anak melo masih boleh ele tatal ya cairi manang padahal dia nak kur masalah. Ya. Cicilangi jadi masalah. Ku ni he. Makanya ya nadina, na iya mio ku miro kehidupannya Pak. Tuluk ku miro berputar tro. Ya nadi tapakan jagi sampai jataman rasa ki. Sampai jangi saya bawa kuki masih gema bereja manjama maka dah nabi tepada ku masam paja ku siweni ya sangi siweni masam paja 10 jam ya sangi 10 jam anna ratu na menne jadi ya ku 10 jam masam paja terhitu ku bereja ma ki sampai jangi sebaraka lupu ya tu sampai subuh he bahkan ada ulama merinci tu saya buka kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada juga kitab kita ni Imam Al-Ghazali tu saya lupa judulnya itu, ya ku dalam Al-Gunyah itu karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ku sampai jasuna yulona subuh, baca kuliah yul al-kafirun raka pertama sesudah Fatihah, aka cicam kuluan lau ahad aka talu ku raka kedua, ya rumu panenunga, pada gari apalan aku tau masih dak kaulawa pada raja nalino, ya meraja raja ya roh, aku tau masih dak kaya naruta pake, itu, banyak sebenarnya, banyak padila-padila tapi pada sholat sunat itu. Sampai jasuna imun rinaisa pada ketua masam paja patan rakang pada malam Lailatul Qadar itu hadis dari Aisyah dua yulona subuh apa yulona loro apa imun rina loro dia masa tak dua mana dua apa kena apa

mun rina loro si bayolona ede na kena pinaraka tu lai harangan nagis sa pinaraka yang penting makan jamu sampai jata aja tu sinar basunak ne jama pak mega tu tu tu di sunnah mi na lalu na lupai perlu na patim pile mi tu sunnah itu ya ko de kagak di tempel mana satu pak angka tau pak yang ku malam loi malam pak tena lo pak minum pitang baju baru na de tu nak tu pinrangi de itu nak maka tok ba mau pite na luduman selisa pak na napa na kemaluangan mu kanja kitu dan na napa mak na kinri meli ko ko toko anu na sa Surabaya wal eh man rasa maka tok ba itu we na sempajang itu ka tok ba de pa na selesai na pe tu da pak ka tok on rotona me ka pak ka tok ba de na tudang pak mang na sa ko tudang lupa di tai masu jadi masalah tu ya ro ko ni ka ada pak bu na de ye na me tenang mak ko miti je pak ko ro pangaruna ka apa setan di mangga je ko maka tok bae tena tapa macek macek matin ro cak kanu na pe maka da pak tok bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ai tapa cak da dulu na mako hi oi me ya pak ya to na kala na baraka lau tapa macak ka matana ya to pa na hebat na pelo pelo na na tuli na iso na iso na iso we nyamuk pe na me na capu na sa hebat to sading tari jo selesai metamo mako ro ya na buat tanah he karena de makometi itu setangnya pak buto ya komeki mita seta lopo magampal ada alabani di 500 sabuta sila kang ko kurang ya ko wani rabai tak kada meka masumbang ko jumai ro tapi umeman ya meka masumbang ko jumai ya ko ni rabai ya naraba ma tu kan setangnya eh mega la de 200 na mega la de 300 we na mo je itu 200 ko mana nunga moi daripada mai ka de kamari gaga ta cicemi to setang nalaga ni si ratu ikala ni napa raba sana menikah misi mematin rong kasih nasa ya anu tu memuli ko capui di mu ya mana rumah lejo si ratu itu seta sia tu mako si sana to moto maile ka pa balu be palalo nasa nyamoi pa pasinu te palaya rong ka dio korola na korang jo lo mala selei makanya ko mengai ge selena mompa ompa masumbangan ya mamula ni ria ya pengaruh ni rong si sana pure nasang aja 50 nasab bu ayah nak 50 kami itu ya nu nasang pak balu o total 50 mau sabu nasumbang menjatuh jatuh kami galak dai nah rani balik kantong lo masih gini sana lagi masih gini lalu celengannya matindro lila lepang ikat bisi tindro ni capu capu mata nama matindro na lalu celengannya dia dapat lepangi si sana me masu angkanya kor celengang yolo na pintu eh bangka panitia kasih yolo lari de na ni na taruh tu kilo na pintu eh lalu koro ma bikin setang eh salah niak kau tu 200 sak butalu ratus sak bu biasa mu taruh 50 misak mau dosa tu aja na masu ma jolo cuma pe amat pi de na na sumbang ma kuat tu de na paja iya naro langka-langka na me matu hutuati tu kan hutuati syaitan langka-langka syaitan iya na de na ni pak iya makanya na mengatakan kalau kebaikan cepat aja mau tunda-tundai. Miko mak bayi ni, bayi ni ko masih ja. Miko masih dah kasih dah ko masih ja. Aja tu mau tanya, pak tu mau taruh itu pak kami tu tau pak liwa sekena. Onro sekena na modo sane lo dia tu mak berengi. Ki kan ya sado sane lo dia mak berengi sekana. Ya na sekana ilo na dia me pasui. Ya na tu tau masih kela ada pak dosana na ilo na dia mak berengi. Ye. Na ya tu rumah kayak tahu pak maka sekek ko sekak. Magalang mo masampaya tapi maka seke. Eh mawa tatu ya pak ya selengang itu lima pa. Tau ya roha ye tau suku pa. Angka tau pa duina. Tau suku pa ku melaksanakan ibadah haji sahada e poko pakanjaki jo ati akidah. Kemudian sampajang e lima waktu pakanjaki. Ya mitu sampajang na bagi tau pandrite angka ya sak gaflah mai garupa nero. Ya sange gaflah mapa mulai katakbir tu mak beresalah dia mitu kan ngerang. Tuli kali silesin Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim kana ro taru sandala ku sandala baru ape menaruh kala dan Muhammad Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin wa mallum wa sam wa ya menaruh ku bosi mari casa sakro di apa pernah puro puluh tuli mako amiru oh kiyolo na televisi menonton Allahu Akbar apa iklangi na tuli na tuli ni iklangi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin dene lada suara na panas lebak ke iklangi nasangi kelapin apa to masampaja metamu wattuna. Ini nak culai ini sampai jangan pak bu. Ini yang bahaya sebenarnya. Ya, mega. Ya, ya betul kan pak Komero. Ya pernah lo masih gigi. Kau kebetulan ni betul kan nak mas sampai jangan. Ya, tapi atau mak itu pak nasa guru tak. Namu 50 tahu mas sampai jangan. Kau tahu pak cicera. Tapi pak cicera mataru. Ya nak apa sampai jangan. Dia kau peringaran. Apalah nama mega? Apa yang kamu baca? Nang kenapa lah nah?

Tapi ya ro palingarangin na ruba ampewe. Jadi ya kong ka pasang pajang pacecerang, oh ma kura-kura palingarangin. Palingarangin tasiru pakajaki. Kada ya pasang pajang, tapi ma ceko-ceko mo pajek, ma balu peko caraan, oh ma kura palingarako. Pakanjaki palingaramu ko masang pajak ko, eh, maruba tu ampe mo. Apa ya betul ruba ya ampe, na sholat tatanhanil fasyai wal mungkar. Agar na sang pajang ya rubai, palingarangin lala sang pajang. Itu paling bagus. Ya ko baca nama lampe, apalah nama lampe, mega. Apa setiap satu huruf 150 pahala. Angkat omah kada 200. Ichi di hurupu engka tu tu tau masang pajang Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar dia tadi pangupu tau kunru tu iya tu namun nate na mi ko tu mamba he keluar lau si polo dia nama riga yang penting engka naro gilada ko je Pak Mega tu je terjemahkan ya sang sunnah kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa salalak dai dia kapi nama riga ko bonus torogi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, selesai ya, itu makanya. Pak makan atau apa tidak apa-apa. Ini gak mau pak guru, guru psikolog ke SD. Mereka, tapi dia tahu nak kemana. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Wah. Jadi suruh anak sepanjang sunnah, anak saja bandar dia tahu nomor gaga. Ih, rugi ki. Soalnya pahalanya itu kan rugi, tidak karena tidak mendapatkan bonus. Kita masam panjang, Pak Makubal, patihan nami bawang. Eh, mana Cina Pala ada? Dia membaca doa tita. Dek, dia itu mentari surah. Dek to, ya ku rokok kok kisah baca. Cicam mi. Suju kok cicat to mi. Tahayamu ya. Syahada basi bas salawat mampir salam. Ya matuk kok tami suruh gitu. Maka nama aja nakoin poin. Maka to mi tu. Asa ni. Tidak dipuaskan. Makanya tak pasuku-suku ya roh. Apalagi ku kuluar lau kan. Mandari jik makoro to. Ya ku masam panjang cadi di kuluar lau. Itu lipakuli-kuli. Tapi aku isoroh ni manca jima. Wah, siapa ya malampe? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagu. Tuh, tapi aku imangi. Sisa nama sampai cacili. Angka lalu tau dia nama tek. Mamak lalak babi mutano. Allahu Akbar. Kau ni. Tuh, tapi insyaAllah. Makanya penting ini saya sampaikan. Memperingat ramai ya, Pak Bu. Ya, tadi pacar ramai Pak Bu. Aja tak kena jami salam. Ih, belum tentu. Pak masih minta aja. Nang kahat desa karena ki nang kahat desa na nabita maka ada orang bodoh teh orang bodoh yang dermawan tahu bantak tahu bodoh tapi mabasa lebih na puji pong Allah Ta'ala daripada tahu macan sama sike ni kena kena ustase mana sana buat tangga ulun ustase roh magai ni sangaya na pasidakai ni sahat desa na pasidakai nang jelas kato tapi lalu celengang maka pat jamina sorong na isaro tapi dia masih ke na kena lalahi. Lebih dicintai oleh Allah orang yang tidak punya ilmu sebenarnya tapi membahas sama labu. Dia gagal tapi maka besar. Nanya tu nanya itu solang kiri mak aku itu gulu kasih Pak Bu. Ia tu gulu kasih situ kan nasi talu punya tu. Bola nasi tangnya tu agak tahu seke. Apa ia biasa kau mak bepa itu nak ibu ai telu dia nak cik dia nak taruh nandre nak bagian ni dua Pak masolah aku dia nak bagian ni. Ia mak aku kau dia gagal. Tama mana gulu kasih. Iya, kau nggak makun reta dua gulung kasok keberanian itu punggawan atau seke? Iya. Apalagi itu perisar re, kemana daging kurbangi petamu kuri taruh gang kasih tahu yandre, mereka re nyok nyangi, agak kau mati. Ini juga jadi masalah. Iya. Okay, kami tahu nggak tempat makanya dia apa hal sebenarnya? Weh, nah iya tu muru, enang kau betul na tu he. Ini penting. Si jana pak macam. Saya kira ya rupa ngulong betul ngena agama peringat ramai ya sini na keluarga na utamanya anak-anaknya almarhum tilodong kasih pura ki masempa ya tilodong tasidakangi kong kamasagina bahkan bikinkan wakaf ya kong makbangu masigi ite talingi sammet tepatam kuro taniakan sebagai wakaf ya tu kasih tulina lolong itu yang ya kong nabongkar ite masigi na kong mutumun rok bongkarakan na tepat dia dapat. Tapi aku nak bongkar ina pasu ina titel loku yo bolana dia nak bersambut tapi makan ni kapalan nak tolong barakat lupa na itu daripada de pada me tu sampai jangan kata makan ai maka daro tumbal lalin romo de kagak mau tolong aku diumpangi sana sampai jangan pada ngi kada aku balani lin ro kung kada tolong tu tanya gapi palolong aku balani lin ro iya Pak me kata aku tu nak balak ba milih ro nak sampai ai asem na palolongan tu ku balani. Maka nami guru tai timbang maka pai nak tadi timbangan ude ya kong kamu jamang kai timbang ko dia kamu jamang kai timbang berarti yang penting mu jamang jolo pamase pa aja nanai ro tapake maka da mako mako ai tapakanya ki bani ketak bere tata curi mangi ya ko imange da pak asira sol pajana lolong atoni asira ya miko tu masam pajaca di dia ai mega.

Pelai ko makali taja ngak Cina pa wasam pa ya Cina pa tu. Ka merung ya tu. Mandar ini pernah makan jatuh nang satu jok kena nasi pura no nasi pura nai bila ni aku sampai ya. Iku ya, iku ni jadi masalah ya. Makanya tak kalau kita jamaah tu tapa tenang ya kita santai lah membaca ayat-ayatnya berkomunikasi dengan Allah. Mintalah apa yang kita butuhkan di situ. Hukum itu nro nasi pak bicara langsung si bapu aku sampai jang. Ya nabi tenang kasusah nama sempajang. Ya naliwat takona nabi tenang malas alasai nak makan jaklah dah sempajana. Ya upi di kota matakona tu mapitok mani ha. Itu ya tu makanya perbaikilah. Ini anak darai kalolo ya sempajang. Aja tatajangi maka dah. Ini tu pabajang. Ini dia. Ya umuru epak tau tu minalah. Ternyata matoy. Kini tau matoy dia negara tau matoy munru. Ya. Pokoknya dijamin. Bahkan sempajangi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab. Kitabnya itu. Maka ada ia tu sampai ja peral dua cik dimi waji ijama toh iman Imam Al-Ghazali tasawufi tanya pikir cik dimi waji ijama sampai ja peral dua lima ya wajikan tapi cik dimi waji ijama loro asara mangaribi isa subuh waji isuro ki jami tapi cik dimi waji kega sampai jang ida pimi wetuna dia na waji sampai ja subuh kalau napa isa aga ko mati sebelum subuh dia ni aku tanah matu ia tu iya na roba muda pi wetuna mu jama na cik dimi tu waji. Dia wajib lora sarak itu kena pergi subuh. Agak kau mati sebelumnya. Pakan jakibannya itu sampai jangan mujamai na sabak deka mani tarima dia itu gagal lalu murewa pada cengi. Kau itu teman rasa lada. Perbaiki sholatmu yang kau dapati. Jangan pernah kerjakan seadanya. Na sabak magi tidak ada jalan untuk memperbaiki. Ya kita mundur si teman. Pasan nero. Aja tak jamin ya lita makanya tu mau pasang aja ide. Aja. Aku lah kalau mau na jempuki ke subuh. Nah makanya kita tahu mak kokok pak rupan nate mati menggampal ada berasinga mina mati menontomi pak golo nai patamai dukungan nate mati tau pak. Iya makanya kah makanya perlu kita hati-hati perbanyak zikir perbanyak ibadah perbanyak sedekah. Insyaallah ia nak rupa ngulangi bapak ibu sekalian memagi-magi nampak berkah ibu Allah Ta'ala pas satu jam waktu yang kita gunakan akhirul kalam Allahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655.

0: Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
5: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tersyukur mapuji dan rigangka lorisi serajan naipung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala rigo angkana den re purata masampajang papole sampaja perlu magribita tu padang kasih tu datudang di lalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat mencaji pama siri sisita daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita rigo angkana tutudatudang ilalan nebola ni pung Allah Subhanahu wa taala. Salawa anrangina ni apa salama masa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da. Sininna siji salam lebih king kiadir. Alhamdulillah pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana bagi saya, yaitu adalah tentang pembahasan tentang hadis. Jadi saya akan mengangkat salah satu hadis tentang masalah al-babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdari niyya fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisatu wal khafiyatu. Artinya tentang bab ikhlas, pentingnya kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal. Risisinna, risisina, rigo angkana, sininna pangkokenge. Wal akwal, kuitu papak kadaadai, perkataan kita. Wal ahwal, dan juga keadaan kita. Al-bar.

risatu wal khafiyatu, apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya, pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pun Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, di mana dia tempatnya? Kinrim monro ya sangi ikhlas. Hal kana fil lisan au fi qalbi. Iye gero sangi ikhlas okko giti mu monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atiye. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, buku ini menjelaskan menjelaskan tentang syarahnya aqalal muallib bi babil ikhlas. Dia mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian okui ati munro. Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Wala mahalluha fil lisani fi jami'il a'mali. Walihada kana minan nutki bin niyati inda iradati shalah au saum au al-hajj au al-wudu'i au ghairi dhalika min al-a'mali kana mubtadian qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jamil a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya bin nutki. Artinya seperti ini, walihata kana man nataka bin niyati inda iradati shalah. Jadi gini gitu man niat ri ogo angkana melu masempajang nokki timun nanataro ya abis saumi, atau di dalam, atau dia mau berpuasa, berniat untuk puasa, awil wudui atau melu majenne ya. Oh, gairah dzalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain, kana mubtadian qailan bi dinillahi ma laysa minhu, maka itu tidak ada di dalam agama dikatakan mubtadian. Artinya mubtadi artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Wa laisa bin nutqi, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin salat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita ya maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyah. Wa dzalika li anna niyyah mahallu bil qalbi. Karena Nabi, nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berwudu, dia salat dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, walam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah melepaskan niatnya kecuali hanya
karena niat itu mahalluha fi qalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah artinya jadi mega tu tahu ko masam pajangi. Napi tatuna langsung makadan usolli ning kelinga mana beli bola. Iya. Dengarkan semuanya. Padahal napa kita tu Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau salat maghrib. Iya. Cuma nanti tidak akan dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi wa la yakhafi 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil aya allati sa'alaha al-mu'allif qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ina tu nang katau pendapat maka dah ai napa ko je tu malah la pode bolamu menasani maka dah miklo masa pajam maghribi. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subah minta tunggu kelas subah ini Allahu Akbar. Iya. Angkat pendapat makor. Nah sebab ini saya makade. Oko memen ni boleh. Waktu nama apa mak jende. Sepura niat memen ni makade. Mereka masa pajam maghrib itu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu makade. Dek. Oko metopi. Yulu nepi anu. Napa kima kena usolli. Iya. Tetapi tidak dilapaskan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kenapa? Karena berpatokan dengan ayat ini, maka ripung Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah, sebab majapunni ipung Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi nissan napahangi angke ilalang atimu. Ya. Yeah. Wala yakhafa 'alaihi syai'un dega gasikalice siwa-siwa ilalanna atimu nadini sang ipung Allah taala. Baru terbersih Bapak Ibu sekalian. Tapi babi ni seni. Ya. Yeah. Kama qala ta'ala, yurna kada pungal Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum," katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, "o tubaduhu ya'lamuhu Allah." Ni sepungal ta'ala. Jadi, di sinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya. Ya, yeah. Bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Ya. Yeah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya, yeah, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing. Dik gagah campur-campur yang lain. Harus betul-betul bersih. Yukhlasulillah. Wa allayan wa bi ibadatihi illa wajhilillahi wa darul akhirah. Artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah, dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini. Wa hadza huwa allazi amarana Allahu fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita, nah perintah yang ngipung Allah taala sareku ambangi Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah, dia itu gagah wa perintahku untuk masumpa okuria, iya masumpa ria illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya bukan dulu biasa mau tak apa tapah tingkali yang namanya ikhlas, makna ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka gerek nang kawettu, ya. Iro engka tau makutana ko pangulut ta Umar. Nah kada ya Umar, ma huwal ikhlas. Ya Umar, apakah itu ikhlas? Ya. Yer waktu Umar maka deh tajang jauh cidampe utanaiwi Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deh Nabi Ta maka deh Umar, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Surana Allah taala agya sing ikhlas. Yeah. Maka deh Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajang cidampe Umar utanaiwi pun Allah taala. Yeah. Maka deh Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma huwal ikhlas? Ipun agak biasa ikhlas. Ya. Maka dai pungal Allah taala
Ya Muhammad, al-ikhlasu huwa sirru min asrari yad'u fi qalbi ma yasha. Ya sangi ikhlas Muhammad, sirru min asrari, rahasia-rahasiaku. Yad'u fi qalbi ma yasha, saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sangi ikhlas Bapak Ibu sekalian, itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala dega garipala mangetta. Dia gagal misengir pala banget, dia sengira nasana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ya sengi pak kasiwian apapun yang kita lakukan, maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas. Artinya kita hanya si sumpus si bawaki pengalat ta'ala bawang. Kenapa? Karena ini nanti akan dilihat bagaimana nanti amal ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya di yaumil kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yambagi an yastahdara niyyati jami'il ibad. Oleh karena itulah sepatutnya kita menghadirkan semua niat yang baik pi jami'il ibadat silalanda sinin dapat kasiwangnya. Ya. Payan wa wasalam wudu wa annahu yatawadda lillahi azza wa jalla wa annahu tawadan imtisali amrillah. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian bahwa kita berwudu tumak jenne, ya kita berwudu, yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainnahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Maka di sinilah Bapak Ibu sekalian ada tiga kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini dan selesai dipakasi yang Bapak Ibu sekalian, pertama yaitu adalah niatul ibadat. Artinya sininna agaga anu madecingi ang kita pigo Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus dibarengi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal amalu bin niat, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu an takuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian sininna pakasiwenge, yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna agaga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakasiwien. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil asyai al ibah. Dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Mubah. Boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa, tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumanre, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja, sekedar untuk kenyang saja, maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak Ibu sekalian, wasdidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat pijamil aqwa pijamil amal sininna pangkokain Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidur kan hanya seperti biasa, kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian, ada nilai pahala di dalamnya. Macam pak kasiwiangi. Ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita, dan insya Allah sebentar mali akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama, niatul ibadah. Yang kedua, niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat itu penting sekali. Nah, sebab ijama jamangi tak gatu maning yukunia. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu ala anna niyyatu mahallal bil qalbi. Artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, tiga ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa anallaha subhanahu alimun bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amala yazhuru amaman nasi annahu amalan shalih wa huwa amalun fasidun afsadahu niyyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li annallaha ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia. Yolona rupa tawwe, ya, annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Iku iritai pak kita mata Bapak Ibu sekalian, ia rupangko kengena pigau e pangko kemadicek. Narapa maneng itu linoi maka da iroh mami remitip kade madicek ye. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa huwa amalun fasid afsadatuhu niyyah, tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil. Dia sering rajin ke masjid. Atau ya rajin lu masigi. Itu amal baik atau amal soleh? Ya kau tulu masigi, rajin lu masigi ni tak tahu makanya jatuh baik, tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak, supaya saya ini orang yang ahlul masjid, saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid umpamanya, toh sudah rajin, wah, mipilih rajin masih rajin tahu masih gih, berarti kedekatannya masuk ke masjid Bapak Ibu sekalian, yasharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal dicing, amal makanja. Walakin fasadabi afsadin niyyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Iya, bisa. Kemudian disebutkan Bapak Ibu sekalian, wama yujasil insani yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawmatu balassara'iru fama lahu min quwwati wala nasir. Inilah Bapak Ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iye patumatu mana sama kadi makanya tuang iro amalata asri mandrin apa pun Allah Ta'ala. Ini dilihat Bapak Ibu sekalian, maka deh wa ma yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas, ya, iwalai yaumal qiyamah asri mundrin ipung Allah Subhanahu wa taala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda. Yeah. Maka ipung Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle patuman yang Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yaumatu balas sarair.
maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia. Sininna rahasia-rahasia angke ilalang atita Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita, tempat kita, bagaimana kehidupan kita piyomil kiyamah asrimundinai pungallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, pamalahu min kuwati wala nasir. Yoma takhtabirus sarair bawatinu kakauli ta'ala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Artinya manusia itu Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu Bapak Ibu sekalian wa husila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dada kita Bapak sekalian? Hati kita. Pada lona gitu atitta Bapak Ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh? Ya kon ketu kapala buang. Ya, pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya, kotak hitam. Pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena di situlah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat Bapak, ada satu dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dan hancur iro. Sininna le sesae hancur mana? Karena itu manusia nanti akan dibangkitkan. Ah, cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wa husila ma fis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo ne tanae. Jadi yang menunjukkan tempat kita, bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita, adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wafil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian wal i'tibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan, usahakanlah bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima sahar. Artinya ye jetuna tanga etawwe ye nite etawwe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mituna tanga etaw ye mipitae. Ye mipitae. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa ya, amma fid dunya fal ibaratu bima sahar. Fa yu'amilun nas biwa bisawahir ahwalihi, walakin hadza zawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sini dah sejuk selama lebih yang kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wayat'abu wala hassa fil amali kama fil hadisil hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syarak wa syirkahu wallahu ayyuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain. Ya. Yeah. Dia tu nama ilu iduangi pungala ta'ala. Ya, yeah. Di sini disebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu. Dia tu agak perlu ngaku ini. Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalanna pakasi yenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwen hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engkato tasompaye, berarti syuraka tapak due punggala ta'ala. Ya ko tapak due punggala ta'ala, maka di punggala ta'ala ana agna, saya kaya, dia tua perlu ko. Makanya Bapak Biskilan,
dalam ibadah itu. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yakulu innaka ta'mal hadha riya. Disengi tapahangi bapak ibu sekalian, maka dia tungke-tungke dia tu setangi dia ku angka agak-agak milupi kau. Ia ku angka dia cik ipi kau. Ya, wa'lam ketahuilah anda syaitan majapunda setangi bapak ibu sekalian kada ya tika angka tu poliki. Napa kini nangi pangajian nanginya? Napa kini pangajiannya? Iya. Napa kini bisi-bisi bisi-bici ki? Kadeh. Aja demi telah ada matu stasa. Demi kata para ulisa liwong. Iya. Napa kini bakor bapak ibu sekalian? Tari manuan stasa. Artinya selalu kita dia selalu agar menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita sehingga timbul rasa riya. Riya usik syirkus sugra, bahwa riya itu adalah istilahnya riya, dipuji-puji riale bapak ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil. Dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini bapak ibu sekalian, tutup dan makukui degaga untuk mengaguri agama nalaloni pungalat Allah degaga sekali, hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kita mau datang, kita tidak mau datang bapak ibu sekalian, ya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah bapak ibu sekalian, bagaimana ketutudatudang engkei pahang gang karena kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebab itu setan ini kenapa aja syaitan itu bapak ibu sekalian adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita inna Allah inna syaitana kana adun mubin, bahwa syaitan itu merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini itu pakai siapa pasti selalu datang dia. Ya, mekimat, napa kimat ini? Salimatu, napa kimi masa panjang? Napa kini langsung ada di samping kita. Tarimanua, ya. Selalu was-was. Di sini bapak ibu sekalian disebutkan di sini bapak, ya. Payahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfatat ila hadza wala tuti'ha bal i'mal. Iku kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu bapak ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita bapak ibu sekalian. Lianna kalau su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasami'tu qultu la idzan fa hadza waswasal ladzi adkhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya bapak ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita waswas. Artinya selalu ada rasa keragu-raguan di dalam hati kita. Tulina patamiki rasa keragu-raguan. Ya, zaman itu, makum itu, mani itu, makwa itu, bapak ibu sekalian. Itulah syaitan bapak ibu sekalian yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada, jauh daripada niat kita. Sininda sejusalam lebih kengkadir tentang masalah hadis. Yang masalah tentang hadisnya wa amirul mu'minin ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa famankana hijratuhu ila dunya o yusibuha aw imratun o yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya kira ya kemili patru ye walampilat de matu ya. Jadi di sini bapak ibu sekalian kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il amal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata, artinya selalu harus ada niat di dalamnya.
Artinya niat ini dalamnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita melaksanakan ini, yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wan-niyatu antakuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu Bapak Ibu sekalian melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wan-niyatu iqamah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi nilai, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukafirus dzunub, dan insyaallah akan menjadi pemberat amal timbangan kita fi yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan syakir hamdan na'imin wa yukafihu ni'matul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalika wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا يا رب العالمين اللهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juragan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.